95,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan masih bareng Fauzan tentunya di Spada untuk hari ini. Dan kita sekarang di lagu pilihan kamu tentunya, teman Pro 2 ya. Dan yes, Fauzan udah pilihin 4 lagu pilihan kamu untuk hari ini. 2 dari 2 internasional dan 2 juga nasional. 2 cewek, 2 cowok nih untuk hari ini. So mungkin yang pertama, Fauzan langsung putarin aja untuk kalian semuanya lagu dari Nekila yang berjudul My Man Gue.

Nomor 2 itulah berapa lagu pengen kamu untuk hari ini. Kalian bisa voting di WhatsApp kita di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di rari_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Rari Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store Tom Pro ya. Dan yes, Fauzan tungguin sampai jam 9 nantinya voting dari kalian semuanya. Jadi buruan untuk voting sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

teman produk Mas Bareng Fauzan tentunya di hari ini di Spada, dan kita masih di lagu pengen kamu juga. Dan yes, udah ada beberapa Fauzan pilihin juga kan teman produk, dan tadi sudah spill juga sih sebenarnya ada 4 lagu pengen kamu untuk hari ini. So mungkin Fauzan putarin lagi untuk kalian semuanya lagu pengen kamu. Yang pertama lagu dari Nekil ya, yang berjudul My Mind Go.

Dan teman-teman dua, kamu bisa voting di WhatsApp kita di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodomakassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Rare Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman-teman.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah, dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang menjadi dadah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman produk sebenarnya Fauzan tentunya di Sepada untuk hari ini, dan kita masih di lagu pilihan kamu juga, dan udah ada dari pendengar kita beberapa yang katanya voting lagu pilihan kamu untuk hari ini lagu dari Justin Bieber yang berjudul Ludacris nih teman produk. Kita sapa-sapa dulu yang udah voting untuk hari ini, ada Gina, ada Dini, ada Winda, dan yang terakhir mungkin ada Anastasia nih, yang dimana voting lagunya dari Justin Bieber yang featuring dengan Ludacris yang berjudul Baby. So mungkin langsung aja lah Fauzan putarin untuk kalian semuanya.

0: itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Teman Pro 2. Dan yes, kita masih di lagu Pengen Kamu juga di jam 8.54. Dan udah ada juga dari beberapa pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Taylor Swift yang berjudul The Fate of a Pale. Lihat nih Teman Pro 2. Dan kita juga udah selesai untuk di lagu Pengen Kamu. Nanti di jam 9 kita masuk ke bisik. Kebetulan juga udah ada materi untuk bisik, kita akan bahas sebentar. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: request Pushbacking Sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Yes, Mas Bro, Pak Uzan. Untuk hari ini, wah, utuhnya nih teman berdua. Dan Mas Bro, Pak Uzan tentunya di spot untuk hari ini. Dan kita sekarang masuk ke bisik bincang asik di jam 9, ya kan? Yang dimana kalau di jam 9 itu kita ngebahas seputar topik-topik yang setiap hari tuh ada pasti topik yang berbeda begitu. Di hari Senin kita bahas seputar kayak kita Indonesia, dari Selasa berbeda lagi, di hari Rabu kita bahas soal narkoba atau segala macam kayak gitu-gitu teman-teman ya. Dan yes, untuk di hari Senin kita bahas seputar kita Indonesia yang dimana agak ya gimana ya, kita kemas dengan mudah mungkin untuk hari ini tentang kabur ke luar negeri atau tetap di Indonesia. Nah, pilihan karir atau kalian mungkin mau menikmati hidup lebih lagi di luar negeri begitu teman-teman maksudnya. Jadi mungkin kalau kita buka open topik hari ini itu berupa apakah kalian mau mencoba kehidupan baru di luar negeri begitu bareng mungkin, atau mau menikah atau bagaimana untuk di luar negeri. Nanti kita akan bahas itu teman-teman ya, nanti di jam 9 sampai jam 10. Jadi teman-teman 2 jangan corona, tetap di 96,8 FM Pro 2 Radar Makassar, teman terbaik kamu.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Fauzan untuk hari ini di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan Fauzan mengingatkan kita punya aplikasi US. Ini namanya segmen promosi Teman Pro 2 ya kan. Jadi kita punya aplikasi yang namanya RR Digital. Ya, kenapa kita ini promosi, kenapa kita ini mengingatkan kalian? Karena RR Digital itu sangat baik atau sangat keren untuk mendengarkan kita Teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, ya sampai Pro 5 sih, dari Sabang sampai Merauke kalian bisa mendengarkan kita lewat RR Digital. Dan juga bagaimana RR Digital itu bisa melihat penyiarnya, profil-profil penyiarnya di situ, dan juga bisa melihat juga informasi-informasi update ya kan, karena kita punya website juga yang namanya rri.co.id. jadi kayak lengkap, sudah ada web kita, ada aplikasi kita, jadi kayak lumayan. Jadi kalau kalian mau mencari informasi, bisa lewat Instagram RRI Makassar, bisa lewat website rri.co.id, bisa lewat RRI Digital juga. Jadi banyak lah untuk kalian bisa mengakses untuk mendengarkan kita atau melihat informasi-informasi terkait Indonesia, banyak dan bisa banget lewat website, lewat aplikasi, lewat sosial media kita, all sosial media kita, jadi bisa banget Teman Pro 2 ya. So Teman Pro 2, sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Yes, yes, yes, tempur 2 udah tidak terasa nih jam 9.57 waktunya Fauzan pamit untuk hari ini. Dispada, thank you so much udah dengerin Fauzan ya kan, dari jam 6 tadi sampai sekarang di jam 9.57 tempur 2. Thank you so much untuk kalian semuanya. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit lagi untuk hari ini tempur 2. Kalian jangan sakit-sakit, selalu sehat, selalu semangat untuk apapun itu tempur 2. Kalau gitu Fauzan pamit, bye-bye tempur 2.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya saya menemani kalian semua untuk hari ini di hari Senin ya, teman Pro 2, di tanggal 20 Juli 2026. And I'm going to find your request ya, teman Pro 2, di 08 11 10 10 968, atau di RRI Discord Pro 2 Makassar lewat DM Instagram kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital di teman Pro 2 ya. Kita bakal tungguin kamu gabung untuk hari ini sampai dengan jam 12 siang. Kita bakal putarin lagu yang kamu suka ya, teman Pro 2. Jadi harus join sekarang juga kan. Nah, kalau gitu teman Pro 2, jangan lupa untuk

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pradua. Aku Muka Kurnia yang pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus, bakalan aku puterin buat kamu. Terus juga buat Lutfiana Ulfa, pengen dengerin lagunya juga Teh Hijau dari Tulus di teman Pradua. Yang udah gabung juga untuk hari ini, yang masih pengen dengerin lagu yang kamu suka, bakalan aku puterin sekarang juga ya teman Pradua ya. Jadi buruan kirimin sekarang.

Oke, teman berdua, lanjut lagi ke Sisi yang pengen dengerin lagunya untuk yang bersamanya dari Mahal ini. Terus saya ke Dira juga. Buat Firman, thank you juga udah gabung sama-sama pengen dengerin lagunya Mahal ini. Nih teman berdua. Kalau gitu, sebelum kita bakal beralih ke ngulik di teman berdua, saya bakal kasih dulu lagunya Mahal ini dengan untuk yang bersamanya.

Oke, teman Pradua, karena kita bakalan ngulik bareng untuk edisi hari ini dan untuk pembahasan kita untuk ngulik hari ini apa ya teman Pradua ya. Kita bakalan ngobrolin tentang UMKM dan kuliner untuk hari ini dan juga spesial buat kalian semua yang biasanya kayak kenapa nih kayak suka sekali Kak Pri keluar gitu cari makan kalau malam nih gitu. Nah, ternyata kuliner malam Makassar ini makin digemari dan UMKM lokal yang ikut tumbuh juga makin beragam nih teman Pradua. Kita bakalan bahas untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua yang udah stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, kita bakalan bahas tentang kuliner malam Makassar yang makin digemari, UMKM lokal pun ikut tumbuh nih teman Pradua. Nah, kalau misalnya kita nggak bahas ini kayaknya agak-agak kurang aja nih teman Pradua. Nah, untuk kuliner malam sih teman Pradua sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat di Kota Makassar sih ya. Mungkin setelah beraktivitas seharian gitu kan, banyak banget orang memilih menghabiskan malam dengan menikmati aneka hidangan khas bersama keluarga, teman ataupun mungkin teman kerja gitu, teman Pradua ya. Dan fenomena ini membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM kuliner Makassar. Dan berdasarkan informasi gitu ya dari RRI Makassar, meningkatnya minat masyarakat terhadap wisatawan kuliner gitu ya pada malam hari membuka peluang usaha yang makin luas bagi para pedagang lokal. Dan gak hanya para bentuk pedagang lokal aja, tapi pemasok bahan baku, penyedia minuman, sehingga pelaku usaha kecil yang hanya turut merasakan manfaatnya nih teman Pradua. Dan yang membuat kuliner malam memang semakin menarik adalah beragam pilihan, mulai dari coto, palu basah, kondro, pisang epe, seafood, dan jajanan kekinian juga bermunculan nih teman Pradua. Dan perpaduan kuliner tradisional dan juga modern inilah yang membuat masyarakat mempunyai alasan gitu ya untuk kembali menikmati makanan-makanan yang disajikan pada malam hari di Kota Makassar.

Yes, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, fenomena jajan malam gitu, teman Pro 2 ya, dan juga kuliner malam Makassar yang sekarang lagi happening-happeningnya gitu ya. Dan berdasarkan juga informasinya ini, minat dan juga keinginan masyarakat meningkat terhadap wisata kuliner malam dan membuka peluang usaha bagi para pedagang lokal nih. Dan yang membuat kuliner malam Makassar semakin menarik adalah keberagaman pilihannya. Dan para pelaku UMKM juga pun terus berinovasi, dan mereka tidak hanya menjaga cita rasa makanan, tapi memperhatikan tampilan produk, kebersihan tempat usaha, hingga pelayanan kepada pelanggan di teman produk. Tapi tadi malam saya makan di satu tempat yang kayak agak kurang ramah ya, pelayanannya, jadi agak malas gitu ya kesana nih teman produk. Dan bahkan banyak yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan menu-menu andalan mereka untuk menjangkau lebih banyak pembeli gitu. Ramainya kuliner malam tentu memberikan dampak yang lebih bagus nih buat UMKM dan untuk masyarakat lebih tepatnya. Dan pastinya semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula perputaran ekonomi yang terjadi. Dan dari satu porsi makanan yang kita beli, biasanya ada banyak yang ikut merasakan manfaatnya, mulai dari pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja yang menggantungkan hidupnya untuk usaha kuliner tersebut di teman berdua. Dan yang membuat kuliner bukan sekedar soal rasa, di balik setiap hidangan yang tersaji gitu ya, ada semangat para pelaku UMKM yang terus bekerja keras gitu teman Pro 2, dan berkembang dan menjadi bagian dari kemajuan ekonomi di Kota Makassar.

This is Angel Peter with Kau, teman Pradua. Dan abis ini teman Pradua kita bakalan lanjut lagi ke informasi dari dunia olahraga. Pokoknya memang kuliner malam itu menjadi salah satu, apa ya, bukan cuma sekedar isi perut, tapi betul-betul bisa jadi recharge, jadi bikin kita betul-betul enjoy gitu teman Pradua ya. Dan pastinya kita juga akan mendukung usaha yang terus tumbuh dari UMKM nih teman Pradua, sambil menikmati suasana malam di Kota Makassar. Oke, okay? Nah teman Pradua, thank you so much buat kalian semua yang udah gabung. Abis ini kita bakal lanjut lagi dari dunia olahraga. Jadi tetap stay aja di 96.8 FM Pradua dari Makassar. Isan bakal bagikan sedikit sebentar lagi.

0: Usai tumbuh.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju

Oke teman Pradua, waktunya aku kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya teman Pradua ya. Ini kabar yang pertama kan aku kasih kamu dari timnas Spanyol ya, yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 dan menang lawan Argentina 1-0 nih teman Pradua. Dan lewat perpanjangan waktu 120 menit para pertandingan final di New Jersey Stadium, Spanyol mencetak gol lewat Ferran Torres di babak kedua perpanjangan waktu alias menit ke 106 setelah berimbang 0-0 sama Argentina selama 90 menit ya teman Pradua ya. Nah, Argentina harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal, dan setelah peluit panjang berbunyi pemain Argentina lainnya di kartu merah yakni Leonardo Paredes nih teman Pradua. Alhasil Spanyol merengkut trofi juara dunia keduanya setelah yang pertama di 2010 alias 16 tahun lalu, dan Argentina pun harus gigit jari karena misinya mempertahankan gelar juara direbut 4 tahun lalu gagal nih teman Pradua. Spanyol dan Argentina akhirnya mengakhiri babak dengan 1-0 dan kemenangan dari tim Spanyol, Espanyola ya. Congratulations buat Spanyol. I think that you deserve to win ya, teman Pradua ya. Entah dengan berbagai drama yang ada, but I like. Oke, teman Pradua. Abis ini balik lagi saudara gue di Maradiki Prading.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

Teman berdua lanjut lagi pastinya untuk informasi dari dunia olahraga kita. Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappé resmi meraih penghargaan Golden Boot atau sepatu emas di Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Striker Real Madrid itu mengoleksi 10 gol, unggul atas Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan 8 gol. Kepastian Mbappe menjadi top skor diperoleh setelah Messi gagal menambah koleksi golnya pada laga final, dan hasil tersebut membuat kapten Argentina tidak mampu mengejar torehan gol sang bintang Prancis. Mbappe tampil konsisten sepanjang turnamen dengan tumpuan lini serang Prancis. Meski Les Blues gagal mengangkat trofi juara, penyerang berusia 27 tahun itu tetap mengukuhkan dirinya sebagai pemain paling produktif di Piala Dunia 2026. Dan dengan torehan 10 gol tersebut, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling tajam di dunia.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Lanjut lagi, aku bakal kasih kamu kabar kalau misalnya nih ya, Presiden AS Donald Trump dikabarkan mau ikutan angkat Piala Dunia bersama tim juara nih teman Pradua. Dan itu udah dilakukan sih teman Pradua di Piala Dunia ya, dan sudah pernah juga dia lakukan di Piala Dunia antar klub. Dan dilansir dari berbagai sumber, Presiden AS Amerika Serikat Donald Trump mau ambil bagian di laga final Piala Dunia 2026. Dan laganya sudah digelar tadi malam, tadi subuh sih ya. Dan Donald Trump juga ikutan angkat trofi bersama tim pemenang Piala Dunia 2026. Dan Trump mau berdiri di tengah-tengah selebrasi. Hal itu dilakukan sebelumnya di Piala Dunia antar klub 2025 di Stadion MetLife Chelsea di tuan Perdua, yang jadi pemenangnya usai bungkam PSG dengan 3-0. Trump bersama Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan trofi juara, dan Infantino kemudian meninggalkan panggung. Trump tidak di teman Perdua. Trump tetap berdiri di tengah-tengah squad The Blues, dan juga kemarin juga di teman Perdua ya, walaupun mungkin cuma sehilir balik doang gitu, tapi si Trump memang kayaknya sangat-sangat menikmati ya teman Pradua untuk perhelatan World Cup yang dilaksanakan di Amerika Serikat teman Pradua. Dan itulah dulu kabar dari dunia olahraga yang sudah saya hadirkan buat kalian. Habis ini saya bakal balik lagi ke dunia entertainment jam 2. So tetap saja di 96,8 FM Pradua, RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Baik lagi teman Pradua di Pradua Entertainment untuk hari ini. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya JYP Entertainment telah melakukan kayak mendebutkan girl group baru bernama Our Birthday di anak perusahaannya ENNIT Entertainment nih teman Pradua. Grup anggotakan 7 orang ini mulai memperkenalkan identitas para anggotanya kepada publik melalui teaser resmi, dan pengumuman perdana dilakukan dengan merilis teaser bertajuk Errors 502 Bad Getaway yang menampilkan 3 anggota pertama, dan teaser tersebut menjadi langkah awal memperkenalkan konsep grup menjelang debut resmi mereka kepada para penggemar. Cho Hyejin diumumkan sebagai salah satu anggota pertama setelah memenangkan program audisi The Dandara pada tahun lalu. Selain Cho Hyejin, 2 anggota lainnya turut diperkenalkan adalah Baby dan juga Ahiraya. Dan ketiga anggota tersebut menjadi wajah pertama yang diperkenalkan, dan total 7 personel Our Birthday sebelum debut resmi. Dan identitas 4 anggota lainnya hingga kini masih belum diumumkan oleh pihak agensinya nih teman Pradua. Penasaran? Pastinya selalu pantengin Pradua Entertainment kalau kamu mau tahu update-update terbaru dari dunia entertainment.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rumah Produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi di teman Pro 2 untuk membawakan lagu Tenderman. Dan lagu tersebut sebagai original soundtrack dari film Operasi Pesta Copet. Dan lagu ini resmi dirilis di teman Pro 2 dengan musik videonya sebagai dari bagian pengenalan dunia nih teman Pro 2. Tenderman ini mengangkat tema persahabatan dan juga menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Dan lagu ini menggambarkan bahwa semua persahabatan di dunia itu membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan. Wih, keren banget nih teman Pro 2 ya. Jadi nanti Operasi Pesta Copet ini akan mulai di bioskop di 27 Agustus 2026. Original soundtracknya sudah ada di YouTube di teman Pro 2 dan dibawakan langsung oleh Ipang Lazuardi menurut Ernest Prakasa di teman Pro 2 as a producer. Nah, kalau kamu kepo boleh langsung aja datang ke YouTube channelnya teman Pro 2 ya. Dan juga mungkin kamu yang belum nonton trailernya boleh. Trailernya sudah ada di kamen Pro 2.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

Kabar terakhir teman berada dari dunia entertainment, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya mercusuar film berkolaborasi dengan Digital Frame Production menghadirkan film Juminten Edan tentang seorang perempuan penyandang disabilitas dengan trauma masa lalu menghantui hingga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Produser Anggia Novita mengaku menyambut antusias kolaborasi tersebut dan ceritanya sangat bagus dan benang merahnya jelas banget katanya nih teman berdua. Sementara itu sutradara Jonathan Ozo menyampaikan bahwa tema keluarga dipilih untuk film ini karena dekat dengan kehidupan Indonesia, dan bersama sutradara Didi Mercy ia mencoba menggabungkan dua ide untuk menghasilkan kisah Juminten nih teman berdua. Juminten Edan dibintangi oleh Meisya Amira dengan sejumlah aktor dan aktris ternama. Dimas Aditya sebagai Manto, Anne J. Choto sebagai Salma, Kukuh Prasetyo sebagai Marlan, dan turut melengkapi jajaran cast nih teman berdua. Adapun Deden Bagaskara sebagai Kadir, Bambang Oeban sebagai kakek Juminten, deretan pemain lainnya juga turut memperkuat cerita. Di antaranya Wina Marino sebagai Faridah dan juga Maria Lituhayu sebagai Juminten kecil nih teman berdua. Yang masih penasaran-penasaran boleh pakai dulu buka YouTube gitu ya, lihat apa sih yang ada di sana tentang film ini ya. Nah teman berdua, saya bakalan balik lagi kasih tahu kamu kabar terbaru dari seputaran Kota Makassar dan sekitarnya ya. Yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja jadi 96,8 FM Pradura Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

FM。Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Teman Pradua, kamu jangan kemana-mana karena Lokal Info bakalan hadir sesaat lagi kasih tahu kamu informasi terbaru dari seputaran kota Makassar. So keep running on Nancy Sport FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pre-2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Suasana penuh kegembiraan menyelimuti ribuan warga Makassar yang saat ini sudah menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina yang berlangsung sengit katanya teman Pre-2 dan penuh drama. Nah, kemarin ini tersaji berkat acara nonton bareng atau nobar yang diinisiasi oleh Pangdam 14 Hasanuddin nih teman Pre-2 Bejen TNI Bangun Nawoko. Kementerian kemeriahan ini pastinya berpusat di lapangan Hasanuddin, Jalan-Jalan Sudirman Kota Makassar, dan ribuan pasang mata menatap layar besar yang disediakan oleh panitia nih teman Pre-2. Dan sorak-sorak penonton juga bergemuruh nih ya. Dan kemeriahan acara malam itu semakin memuncak berkat banyaknya kejutan yang disiapkan oleh pihak penyelenggara di sela-sela pertandingan. Dan penonton tidak hanya disuguhkan tontonan yang menarik, tapi juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang menarik di teman Pre-2. Nah, untuk yang sangat luar biasanya juga timnas Spanyol yang sukses menasbihkan dirinya sebagai Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Argentina dengan skor tipis 1-0.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Favorite Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Dari Sidrap nih ya, Bupati Sidenreng Rapang Syahrudin Al-Rif turun langsung mengawasi penyaluran air menggunakan mobil tangki ke arah persawahan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang nih teman Pro 2. Dan bantuan air tersebut dilaksanakan di wilayah kelompok tani Lakesi dan Rejang Pitu dan tempatnya di sebelah selatan Galung Asiarea Asirai atau jalur menuju kompleks SKPD di teman Pro 2. Lahan pertanian itu mengalami penurunan pasokan air yang cukup drastis dan seiring dengan berkurangnya debit sumber air selama musim kemarau yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Sidrap mengarahkan armada mobil tangki dari sejumlah instansi yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini diambil secara respon cepat atas dampak fenomena El Nino yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan program indeks pertanaman 300 atau IP300 yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dan Bupati menegaskan pihaknya tidak ingin ada petani yang mengalami gagal panen sehingga berbagai langkah mitigasi terus disiapkan dan dilaksanakan demi menjaga tingkat produktivitas pertanian di teman Pro 2. Dan dalam kesempatan itu Bupati juga berdialog langsung dengan para petani guna mendengarkan secara langsung kendala dan kebutuhan yang dihadapi oleh petani di lapangan. Dan menurut Bupati saat kegiatan berlangsung, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan juga Ketahanan Pangan Ibrahim serta Camat Maritengai Firman nih teman Pro 2. Mudah-mudahan ini tidak terdampak buat masyarakat untuk kekeringan dan mudah-mudahan juga untuk penanggulangannya ini bisa betul-betul maksimal ya teman Pro 2 ya, supaya IP300 tetap bisa terlaksana dengan baik. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana karena bakalan hadir lagi informasi terbaru dari seputaran Kota Makassar di Lokin Lokal Info.

Lanjut lagi teman Pradu, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulsel memastikan berbagai aspek teknis penyelenggaraan cabang olahraga balap motor pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 terus dimatangkan nih teman Pradu. Meski demikian, panitia masih menunggu kepastian dukungan anggaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulsel agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi IMI Sulsel Adifar Hakim saat diwawancara oleh RRI pada minggu kemarin, dan dia mengatakan berbagai faktor pendukung penyelenggaraan telah disiapkan termasuk kesiapan lintasan dan juga kebutuhan teknis dalam pertandingan yang akan digelar di sirkuit Attakai Kabupaten Wajo. Menurut Adifar, IMI Sulsel terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan cabor balap motor sesuai dengan standar di Teman Pro 2. Dan ia juga menilai kepastian dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan cabor balap motor di Teman Pro 2. Dan selain memastikan kelancaran pelaksanaan pertandingan, IMI Sulsel juga berharap Porprov menjadi ajang atlet balap motor di Sulawesi Selatan, dan kompetensinya ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pastinya ya buat kalian-kalian semua nih, anak-anak muda yang pengen menjadi sarana seleksi atlet potensial pastinya untuk menghadapi kejuaraan pada tingkat yang lebih tinggi lagi nantinya. Dan hopefully juga IMI Sulsel optimis pelaksanaan cabang olahraga pada balap motor Pemprov Sulsel 2026 ini akan berlangsung sukses ya, apabila seluruh persiapan dukungan secara maksimal. Kolaborasi antara IMI Sulsel, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menghadapi kompetisi yang aman, berkualitas, dan juga melahirkan atlet-atlet yang berprestasi bagi Sulawesi Selatan. Itu dia login kita hari ini. Nah teman Pradua, karena semuanya sudah saya sampaikan buat kamu informasinya, and I just want to say thanks untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, udah teman saya dari jam 11 pagi sampai dengan hari ini di almost jam 4 sore ya teman Pradua ya. And it's time to meet you sign from here. Sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next day. Bye bye.

juara Piala Dunia 2026 ini harus mengalahkan Argentina, meskipun agak boring di awal-awal, tapi ya lumayan lah, round kedua ini suatu pertunjukan yang luar biasa di pagi hari ini. Tapi ya gak apa-apa, selamat juga buat Messi, mungkin ini menjadi salah satu ajang Piala Dunia terakhir juga buat Messi. Tapi ya saya berharap semoga Lamine Yamal bisa menjadi penerus juga, bisa menjadi pemain bola yang bisa menjadi panutan juga ya buat orang-orang di luar sana, karena saya berharap ada penerus ya buat God kita, Messi tahun kedua, the real great of all the time ya. Dan buat kamu tahun kedua yang di sore hari ini udah dengerin aku sore-sore ya, aku bakal temenin kamu sampai jam 8 nanti. Bakal banyak informasi-informasi juga di pagi, di sore hari ini teman pada yang bakal aku kasih ke kamu. Seperti biasa di 1 jam awal, di jam 4 sampai jam 5 bakal kita bahas soal public figure yang menginspirasi buat kamu. Jadi buat kamu teman pada yang penasaran apa yang bakal kita bahas, jangan kemana-mana dulu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 ini balik lagi bareng Rai, masih di sore ceria nemenin kamu Trampa 2. Dan kita pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk sore ini ya, pukul 5 lewat 21 menit Trampa 2. Ini kita lihat dulu di beberapa pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Kita ke Simpang 5 Bandara, ini terpantau kalau sore hari ini Trampa 2 ini terpantau ramai lancar ya, gak macet Trampa 2, meskipun agak ramai tapi ya kendaraan masih bisa slit and robos lah Trampa 2. Terus juga nih ada di Jalan Alauddin ya, ini yang ramai nih ke Jalan Talas Lapang ya, terpantau kalau dari arah Makassar ke arah Goa Trampa 2 ini lumayan macet ya. Jadi harap hati-hati, jangan terlalu egois mau buru-buru Trampa 2, enggak baik ya. Terus juga nih di jalan di bawah flyover Kota Makassar juga di Urip Sumoharjo ini terpantau ramai lancar juga ya Trampa 2 untuk sore hari ini. Dan juga di jalan perbatasan Makassar Goa ini terpantau lancar juga, tapi ya agak sedikit padat Trampa 2 karena lampu merah juga. Ini yang lagi rame-ramenya juga di jalan apa ini, aku gak terlalu lihat. Perbatasan Makassar Maros ya, perbatasan Makassar Maros di sore hari ini lumayan ramai juga Trampa 2, tapi ya gak macet ya Trampa 2. Terus yang terakhir kita kemana nih, ke jalan Pintu 1 Unhas. Ya, ini di Pintu 1 Unhas juga untuk sore hari ini lumayan ramai dan padat juga Trampa 2 ini ya. Jadi buat kamu yang lagi berkendara, yang lagi di luar mau berpergian atau mau balik ke rumah habis kerja Trampa 2, hati-hati di jalan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jangan melawan Trampa 2 karena biasanya kalau kita melawan ya kena tilang. Makanya harus selalu hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang di hati, kapan kita jalan?

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai dua nih aku mau kasih kamu informasi seputar gelaran Piala Dunia 2026. Sampai dua resmi berakhir ya dengan kemenangan tentunya Spanyol berhasil menjadi juara untuk kedua kalinya ya. Udah dua bintang nih Spanyol sekarang sampai dua. Dan yang paling aku sorotin adalah ketika tadi pagi sampai dua momennya Messi tidak tahan ini ya, kayak tidak tahan kuasa, tahan tangis usai Argentina kalah di final Piala Dunia. Meskipun Messi udah berusaha untuk ya bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir, tapi ya emang susah sampai dua. Permainan Argentina emang tidak layak untuk menjadi juara di Piala Dunia kali ini. Tapi sampai dua nih aku lihat kayak momen paling menyedihkan itu ketika melihat Messi harus menangis di tengah lapangan sampai dua, dan itu terjadi setelah Argentina kalah 1-0. Dan ya itu harus gimana ya kak, hal paling menyedihkan bagi penggemar Argentina tadi malam adalah ketika harus kena kebobolan di menit ke 106 ya, di jeda extra time babak kedua. Dan itu sampai dua ya membuat harapan kita sebagai fans Argentina, pencinta Messi, itu gagal untuk meraih back to back Piala Dunia 2026 ini. Dan ya kita berharap semoga ya ini tidak menjadi penampilan terakhir bagi Messi sih. Tapi banyak orang yang bilang ini bakal menjadi penampilan terakhir. Tapi saya berharap kalau memang ya, kita tidak pernah tahu, bola itu bundel dan apapun bisa terjadi. Kalau Messi masih bisa mempertahankan staminanya, masih bisa bersaing dengan para pemain-pemain yang lain, ya masih ada harapan 2030 kita masih bisa lihat God kita Messi untuk main di Piala Dunia. Tapi banyak juga teman kedua netizen yang beranggapan kalau ya selamat buat Spanyol, kalah atau menang juga kamu tetap yang terbaik, aku mencintai kamu selamanya, hiduplah sebagai Leo, God sang idolaku. Waduh, banyak yang support banget sama God kita ini sampai dua. Ada juga yang katanya kita mah tetap respect ya, tim kalah atau menang tetap hati aku ada Messi, nggak apa-apa Messi, selamanya aku bakal mendukung kamu ya. Terus juga sampai dua ada yang bilang ini nih, nggak peduli orang lain bilang apa, gue tetap dukung Messi. Iya harus Messi sih kalau aku. God sesungguhnya, the legend of the legend nomor 2 adalah Messi. Messi yang mengajarkan aku bagaimana mencintai sepak bola. Aku dulu suka Messi, suka Barcelona juga. Terus tiba-tiba Messi pindah, aku juga ikut. Tapi cintaku tetap ada di Barcelona. Kenapa ya, orang yang mengajarkanku mencintai Barcelona meninggalkanku di Barcelona, tapi aku tetap cinta Barcelona. Dan sampai akhirnya aku ngikutin Messi dan ya aku sangat suka dengan cara Messi bermain bola. Semoga kedepannya aku masih bisa lihat pemain-pemain lain yang menghibur di tengah lapangan sama kayak aku terhibur ketika melihat Messi main di tengah lapangan. Oke deh teman-teman berdua ya, abis ini nanti bakal ada azan maghrib dulu di pukul 6:06 juga tahun kedua. Jadi buat kamu selamat beristirahat dulu. Aku bakal nemenin kamu lagi ya, bakal kembali lagi nemenin kamu abis sholat maghrib tahun kedua. Jadi jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu. Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
1: I can touch you through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado RR Makassar, teman terbaik kamu. Terampai 2, balik lagi masih di sore ceria ya, bareng Ryan menemani kamu terampai 2. Dan seperti biasa, sebentar di jam 7 nanti aku bakal nemenin kamu. Di hari Senin ini kita bakal bahas soal film ya, terampai 2. Jadi setiap hari Senin kita bakal bahas film-film yang lagi booming, yang lagi tayang di bioskop juga. Terampai 2 nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana doang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di hari ini, hari Senin, biasanya kalau jam 7 kita bakal bahas film ya, sesuai yang aku tadi bilang, teman Pro 2. Dan kali ini karena aku lagi suka nonton drakor ya, drama Korea, teman Pro 2. Ini ada salah satu drakor yang masih ongoing juga. Sekarang tuh udah episode 8 kalau nggak salah, teman Pro 2. Ini judulnya Agen Kim Reactivate, teman Pro 2. Jadi ini adalah salah satu seri televisi aksi balas dendam Korea Selatan pada tahun 2026 yang dirilis oleh Nam Dae-jung, yang disutradarai oleh Lee Seung-yong dan juga Lee So-eun, serta dibintangi oleh So Ji-sub sebagai pemeran utama bersama Choi Dae-hon, Yong Kyung-ho dan juga Jong Sang-wook dan juga Son Nan-eun. Dan juga berdasarkan dari webtoonnya juga, teman Pro 2, manajer Kim karya Jung Jong-taek dan juga Toy Toy. Seri ini mengikuti kisah seorang kepala keluarga yang biasanya pekerja keras yang terpaksa mengungkapkan identitas yang selama ini disembunyikan dan dipertaruhkan ya. Jadi segalanya itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya yang hilang dari kayak tiba-tiba putrinya tuh diculik oleh orang yang tidak diketahui, teman Pro 2. Makanya ini dari seri tayangan ini perdana tayang di SBS TV pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 21.50 waktu Korea Selatan ya, teman Pro 2. Jadi ini ditayangkan tuh setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu, teman Pro 2. Jadi aku tungguin kemarin kan pas hari Jumat dan Sabtu tuh kayak keluar episode 7 dan juga 8. Makanya sekarang tuh ya aku baru-baru nonton kemarin episode 7, 8-nya masih tunggu nih. Aku masih kayak tunggu waktu yang tepat aja, teman Pro 2, biar aku bisa nonton ini. Dan juga katanya ya, ini Kim Do-hyun, juga dikenal sebagai manajer Kim, adalah mantan agen rahasia yang hidup tenang sebagai ayah tunggal dan karyawan kantoran bersama rekannya. Ketika putrinya diculik, teman Pro 2, ini Kim terpaksa mengungkapkan masa lalunya yang dirahasiakan untuk menyelamatkannya, teman Pro 2. Dan kemunculan yang tiba-tiba menarik perhatian Kang Guk Chol, Direktur Biro Misi Khusus Nasional yang ditugaskan untuk melacaknya. Dan selama pencaharian, teman Pro 2, Kim bertemu dengan bersama mantan agen rahasia Song Han-soo dan juga Park Ji-chol sambil menghadapi perlawanan dari CEO perusahaan konstruksi Jo Kan-chan, manajer HAM dan juga seorang kontraktor pendendam bernama Gigi Emas, teman Pro 2. Ini luar biasa buat kalian yang kayak mungkin awal-awal di episode awal, teman Pro 2, kalian bakal boring nonton film ini, drakor ini. Tapi lama-kelamaan, teman Pro 2, ternyata ini sangat sekeren itu. Dan juga ya aku sangat suka sejauh ini. Overall, teman Pro 2, aku kasih rating 8/10 karena emang sekeren itu. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng lagi jalan ceritanya dari drakor ini, teman Pro 2. Sheesh. Girl, I'm about to

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua masih bahas soal film dan kali ini kita bahas soal drama Korea ya. Jadi ini drama Korea Detektif Kim, teman kedua. Dan ini kita bakal bahas soal pemeran utamanya dan juga karakternya di sini, teman kedua. Jadi ini ada beberapa pemeran dan juga karakter utama di drakor ini. Ada So Ji Sup, ini sebagai Kim Do Hyun atau manajer Kim ya. Jadi Hong Dong Yong sebagai Kim Do Hyun, manajer Kim muda. Ya, seorang mantan agen intelijen rahasia yang beroperasi antara Korea Utara dan juga Korea Selatan dan saat ini bekerja sebagai karyawan biasa di bank tabungan Sang Sang dan juga ayah Min Ji. Ada Choi Dahyun juga sebagai Seng Han Su, seorang mantan agen rahasia sangat terampil juga, mantan peraih medali emas taekwondo yang sekarang menjalankan dojang bela diri untuk anak-anak juga, dan ayah Taehyun dan teman-teman manajer Kim Trump 2. Ada Yong Kyung Ho sebagai Park Jim Chol, sebagai mantan sukarelawan marinir Korea Selatan. Dia adalah veteran tempur elit yang pernah disebut sebagai dewa perang, dan juga ayah Da Bin dan teman lama manajer Kim juga Trump 2. Dan yang terakhir ada Jo Sang Wook sebagai Jo Kang Chan, ketua Juhak Construction yang mengandalkan kekayaan dan juga kekerasan untuk mencapai tujuannya, dan juga ayah dari Jo Ye Rin Trumpet 2. Jadi ini ada banyak banget karakternya, aku gak bisa sebutin satu-satu Trumpet 2, tapi intinya ya ada yang berperan sebagai antagonis tentunya. Dan ini Trumpet 2 menjadikan sebagai salah satu drakor yang kalau aku lihat ya sekarang di Netflix juga ratingnya udah 10 gitu, ratingnya udah 10 terlalu banyak. Berarti banyak banget orang yang suka sama drakor ini. Dan buat kalian yang mungkin belum pernah untuk nonton, coba deh kalian nonton dikit-dikit aja. Dan kalian lihat gimana sih di Detektif Kim ini. Jadi memberikan kayak suasana baru buat kalian yang suka dengan drakor. Karena ya genrenya action terlalu berdua, banyak adegan berkelahi juga. Jadi ya buat kalian yang suka dengan drakor action, ya coba kalian nonton drakor Detektif Kim ini, teman berdua. Oke deh, habis ini aku bakal balik lagi nemenin kamu, teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria Trono 42 bareng Ryan nemenin kamu di sore hari ini. Tapi sayang banget 5 menit lagi udah jam 8 Trono 42. Itu tandanya aku mau pamit undur diri ya, nemenin kamu di sore hari ini. Karena di jam 8 nanti bakal ada music live chat langsung relay dari Pro 2 Jakarta yang bakal nemenin kamu selama 1 jam sampai jam 9 nanti. So buat kamu Trono 42, enjoy your time. Thank you banget udah nemenin aku di sore ceria hari ini. Habis di jaga malam nanti juga di jam 9 nanti bakal ada Enggi Suci Hiliani yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. So aku Rai pamit undur diri Trono 42 and see you. Bye bye. It's my baby. It's my

0: Selamat malam teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman Pro2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama malam ini Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Iya, benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar-benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Den?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama JRT5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Bukan itu kayak lirik.
1: Bang Toyis tak bersinar. Sorry.
0: Ya, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol. Yes. Ya, karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.

0: vokalis Setrus Pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
0: Halo
1: Asti.
0: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
2: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
3: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
3: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
4: Kejo.
1: Selanjutnya.
2: Halo, Budi di gitar.
1: Siapa?
4: Siapa? Sorry.
2: Budi.
4: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
4: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
1: Namanya di Zoom gitu.
4: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
5: Cabang. Franchise.
1: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
4: Siapa?
5: Diandra sebagai
1: Diandra. Drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
4: Oh, salah.
1: Bukan dong.
4: Salah dong.
1: Tolong punchline-nya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
4: Bang Dev tadi ya,
1: Kang Dev tadi ya?
4: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
7: Iya,
4: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
4: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
1: Ayy, Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget nih. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama Rudi Dinas Pagi itu gimana sih ceritanya?
4: Betul.
7: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke, mulai. Tolong Kak Asti dijawab.
0: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
0: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas Pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
4: Oh, langsung lagu T5.
0: Iya.
4: Oke.
1: Oh,
5: malam pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
4: yeah,
1: ketemu.
4: Iya, benar.
1: Tolong
0: karena
1: ya.
0: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
4: Yeah,
0: langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
4: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
4: Iya, sat-set ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
4: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
7: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
4: Yang baru.
7: Yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
0: lagunya
7: Kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
0: Apa? Band Academy.
4: Oke.
7: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh. kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
4: Oke. Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya

0: belum pernah sama sekali.
1: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
2: Belum. Baru ini ya. Baru konsep.
1: Jadi memang awalnya konsepnya Rutes Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
0: Sebenarnya.
1: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
0: Okay.
1: Di yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
0: Kalau buat rutinitas pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
3: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan gak nyangka bisa bareng gitu.
1: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
3: Satu SMA.
1: Kita masih seumur kok.
3: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
3: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
2: Senang banget.
0: Menarik.
5: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: gue udah lulus.
0: Udah siaran dia
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
0: Sama-sama.
1: SMP pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir, 3 tahun sebelum lahir.
1: Belum lahir dia. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Iya, Andra belum.
0: Oh, iya.
6: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja. Iya,
1: Bukan remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Yang satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SD, gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan gaya itu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
5: karena
3: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
5: city
3: pop
2: atau benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya, kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Iya sih, gue penasaran nih.
5: Mulai banget.
0: Tadi kan 80-an, tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran, kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Rutin dan Swagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: media masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan enggak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Beberapa hari lah beres.
1: Serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya track vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Miri dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Miri kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Miri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun, untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru, atau yang
1: Kalau yang baru tuh gimana sih? Gimana sih kalau yang baru tuh? Boleh kasih tahu nggak kira-kira?
4: Pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gaya-gayanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya. Kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan, di warteg.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu. Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Enggak mungkin, bener.
1: Iya.
0: Aduh. Emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Ire.
2: Jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Ire. Zaman Om Ire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Ire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake
3: itu yang dia ada di ada
1: di Nokia ya.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tertinggi. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jam.
1: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada, zaman itu udah ada.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang
1: XX1
2: ya?
1: Sekarang
0: XX1. Jemputnya gitu. Menurut
2: gue masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus, itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung, pas 2021 2001 lah.
1: Masih, gua di Jakarta. 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek di
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
4: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
4: Alun-alun Bandung. Boleh.
1: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
5: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
0: Asik.
1: Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
5: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba Kang lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
6: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Yeah,
0: yeah. Jangan nanya itu aja.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
6: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
6: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
6: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
6: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
6: Nah, kalau enggak
0: waduh,
6: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget. Tapi Gen Z abis.
1: Enggak ada Kejatinangor ya, pacarannya enggak ada Kejatinangor gitu. Yang apa?
6: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk ya? Banyak truk di situ ya? Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
6: Kejo, weh.
0: Eh, ngumpet, weh.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
6: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing.
0: Di mana itu? Itu apa?
6: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh, ada
6: itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada mungkin.
3: Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
6: Spesial rumah tadi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya.
0: Taman.
1: Kalau Kang Dev, Kang Dev.
6: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug gitu.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa Sunda.
6: Air terjun
0: tahu
1: iya,
0: air
1: curug, terjun ke curug iya
6: ada warung terus makan mie
1: iya tadi siapa lagi yang belum Kang Budi
0: udah ya
1: Kang Budi
6: tadi ke sawah dia
0: Kang Yudis
5: kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas sekarang.
1: Iya benar.
0: Ramean kan.
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Kita
0: ngapain
1: itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana gimana nih kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel, itu udah ada musik videonya.
5: Iya
3: dan juga buat teman-teman yang

0: mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
1: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta, serap
2: aja. Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube?
3: Ada.
0: Udah ada ya?
3: Ada tadi.
0: Udah. Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
2: Betul, tentunya ya.
0: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
4: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
0: Oke. Okay.
4: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
0: Okay.
4: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
0: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
4: Ya.
1: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
0: Okay.
1: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
0: Betul.
1: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
0: iya benar
1: kosan
0: atau di mobil parkir juga bisa kan.
2: Iya kan,
0: ya,
2: kan? Lagunya kan
0: bisa juga tuh
2: dengerin
0: lagunya gitu biar nggak macet gitu.
1: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu.
0: Alah.
1: Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja, semoga teman-teman suka semuanya.
0: Amin.
2: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Thank you so much, sukses selalu buat project-project
4: ini semuanya.
1: Amin, thank you.
5: Orang baik.
4: Terima kasih.
0: Panjang-panjang orang baik.
2: Aduh.
5: Besok kita bakal ada di
1: besok aku mau.
2: Oh iya, boleh.
1: Kita.
0: Boleh.
1: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
5: Greenhouse.
1: Jam 7 malam.
5: Greenhouse.
0: Di Blok M. Wow. Asik tuh.
2: Asik.
0: Kita nyamperin kali ya.
2: Boleh.
0: Kita nyamperin kali ya.
1: Datang ya yang bisa.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
2: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia sudah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri
0: dari
2: T5 dan juga Rutinitas Pagi tentunya.
0: Betul.
2: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
0: So, akhir kata kita Elan pamit,
2: Edit pamit,
0: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi.
1: Bye-bye.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam barengan sama Enggi hari ini di hari Senin. Bagaimana Ji hari Seninnya yang tadi tembus sampai pagi nonton Piala Dunia. Mudah-mudahan enggak ada Ji yang langsung tepar gitu ya, karena memang pertandingannya subuh-subuh banget gitu ya kan, di jam berapa tadi ya, jam 3 atau jam 4 mulainya, selesai juga 6:30 dan itu sudah harus mulai pergi kantor gitu ya. Jadi ya kalau ada tadi yang memang agak-agak mengantuk di kantornya ya, mau media apa gitu ya. Anyway, balik lagi bareng sama yang gini Jaga Malam hari ini, nemenin kamu sampai di jam 10 seperti biasa. Jam 11 aku nemenin kamu teman Pro 2, kita banyak ngobrol-ngobrol dan juga update info terbaru. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, teman yang siaran sampai di jam 11 nanti ya. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita buka dulu nih dengan ada lagu dari ada lagu dari Mario G. Klaus, Mata Karnamu. Karena aku juga siaran hanya semata karnamu teman Pradua. Jadi saya itu terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Smells Like Me. Baru kita dengerin. Dan teman Pro 2 seperti biasa jam 9 waktunya kita ngobrol lagi di Zona Komunitas ya. Dan kayaknya aku pengen ngelanjut lagi soal obrolan kita tentang komunitas unik di Indonesia. Kemarin kan udah ada beberapa tuh yang kita bahas ya kan. Kayak misalnya komunitas orang-orang yang suka kereta gitu. Nah ini kita mau lanjut lagi nih. Kira-kira bakalan ada komunitas apa lagi hari ini yang bakal kita bahas soal komunitas unik. Nah jangan kemana-mana dulu, nanti aku rangkupin dulu buat kamu, baru nanti aku balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi kita dengerin dulu lagu, ada Mawar The Jones, Sedang Sayang-Sayangnya. Dan juga nanti ada I'm Yours. Asik suaranya lebih di bawah. Kita dengerin aja Mawar The Jones.

0: kosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi untuk ngobrolin beberapa komunitas yang unik juga nih yang ada di Indonesia.

komunitas-komunitasnya. Nah, kemarin kita udah sempat ngebahas Rail Fans Indonesia, ada juga Indonesian Lego Users Group, ya kan? Terus ada Reptil Indonesia. Pokoknya banyak banget sebenarnya ya, teman Pro 2 ya. Ada pemburu diskon kemarin. Jadi emang begitu unik gitu ya. Nah, terus juga ada nih, ini menurut aku sih bukan unik lagi, tapi kayaknya salah satu yang kayak seru juga dan ini cukup bermanfaat buat kita semua, yaitu adalah komunitas bahasa isyarat Bisindo ya. Jadi di sini tuh katanya tempat belajar dan juga praktik bahasa isyarat barengan sama teman-teman tuli gitu kan, dan juga pendukung inklusivitas komunikasi. Sebenarnya tuh selalu kak kayak lihat orang-orang yang jago bahasa isyarat, even dia juga tidak mengalami hal itu, tapi kayak keren banget sih kurasa gitu, karena emang nggak tahu ya, karena mungkin belum papernya belajar sih, tapi kayaknya kelihatannya cukup sulit karena memang harus kayak bener-bener kayak sedikit gerakan pun pasti akan berbeda lagi maknanya gitu. Dan kalau misalnya ini ada di Makassar, kayaknya mau kak coba sih untuk belajar, karena kayaknya kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman kita yang pendengarannya kurang bagus gitu, kayaknya emang enak aja komunikasinya kalau kita tahu juga bahasanya mereka gitu, bahasa isyarat itu ya kan, seru kayaknya. Terus ini juga ada nih teman produser, sebenarnya kalau ini cukup banyak sih, ada bikepacker Indonesia. Jadi ini gabungan katanya antara pecinta sepeda dan petualang. Jadi bukan backpacker ya, tapi bikepacker. Ini tuh gabungan kalau misalnya kamu suka sepeda sama suka juga petualang gitu. Jadi mereka tuh menjelajahi kota hingga ke pelosok desa dengan menggunakan sepeda. Wih, ini selain bisa menikmati perjalanan, kalau saya ini betisku alamat. karena lumayan menggayuh sepeda tuh capek banget. Karena pernah kak dari CPI deh, bayangkan dari CPI sih kasihan. Sampai di rumah aku ya lumayan sih, tapi deh secapek itu mana, sangat kentara jomponya kayaknya ya. Ya Allah.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi udah ada komunitas bahasa isyarat, terus juga ada Bikepacker Indonesia. Next dan terakhir nih, sebelum kita menutup zona komunitas hari ini, itu ada komunitas sulap Indonesia. Jadi

Jadi ini mungkin buat yang amatir juga bisa belajar dari yang profesional gitu ya, teman Prodo ya. Terus juga ini ada Indonesia Horror Community. Ini antara saya bisa masuk dan tidak. Karena jujur saya adalah para pecinta, saya juga salah satu pecinta kisah horor sebenarnya. Kayak nonton Kak Nadia Omara, dulu juga sempat ngikutin jurnal Risa, ya kan. Jadi suka aja gitu sama yang horor, tapi pinakut gitu, alias penakut gitu. Tapi ya gak tau deh bisa apa tidak gitu. Karena ternyata komunitas ini tuh rutin katanya teman-teman doang ngadain gathering podcast sampai penelusuran tempat yang angker. Nah kalau bagian itu kayaknya saya gak mau ikut. Karena saya cuma beraninya di depan layar gitu ya, cerita-cerita kayak gitu. Tapi kalau langsung terjun ke tempatnya tak judul deh gitu, karena saya jujur penakut tapi suka sama cerita horor gitu ya. Oke, itu dia tadi teman Prodo obrolan kita di zona komunitas. Dan pastinya nanti di jam 10 nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu dengan notifikasi malam ya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus di Prodo FM teman.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pendengar teman terbaik kamu, masih bareng sama Enggi dan kita balik lagi di notifikasi malam hari ini sampai di jam 11 nanti ya. Dan pastinya kita bareng-bareng hari ini sampai di jam 11 cerita-cerita, curhat-curhat yang mau ngobrol sama aku boleh. Untuk yang mau cerita mungkin lagi sedih atau apapun itu ya, boleh ngobrol sama aku di 0811410968. Ramai notifikasi malam hari ini, atau juga boleh di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.
1: Hey. Wait, this is out of context, but do you guys know that Hello Kitty is not a cat?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Minum kemarin. Sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

hari ini sebenarnya tidak ada yang gimana-gimana sih kak, cuman memang kayaknya nggak tahu lagi kayak bad mood aja sih.

tiba-tiba ketemu, dan kayaknya temannya itu tuh benar-benar kayak ngerasa nothing happen gitu, tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua, padahal sesuatu hal yang besar itu pernah terjadi gitu ya. Dan

banget Ki, karena kayak bisa mu itu tidak merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi sama kita, tapi ketika kita ketemu lagi kok rasa kayak nothing happen gitu. Ya gimana ya, karena memang setiap orang itu agak berbeda gitu ya, beda-beda dengan responsifnya atau mungkin rasa tenggang rasanya gitu ya, akan

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman.

Di Yunani kuno, Socrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari, seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu sebentar," Socrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana yang disebut triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan pada saya itu benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu. Jadi Anda tidak yakin itu benar?" Kata Socrates, "Baiklah, sekarang saya akan berikan filter yang kedua. Filter kedua, kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." "Jadi," Socrates melanjutkan, "Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia. Tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki suatu kesempatan lagi. Masih ada satu filter lagi, yaitu filter yang ketiga. Filter ketiga, kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak, sama sekali tidak." Socrates menyimpulkannya, "Bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus menceritakan itu kepada saya?" Sahabat, itulah mengapa Socrates dianggap filsuf besar dan sangat terhormat. Gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang kawan Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada kegunaan, positif, tidak perlu Anda terima. Dan apabila Anda terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan, dan jangan menyakiti hati orang lain.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo lo.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Menunggu teman-teman dari Pro2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pro, dimanapun kamu berada. Happy banget ini bisa nemenin kamu di hari Selasa ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2 sampai mau jam 10 nanti ya. Dan seperti biasa satu jam pertama akan ada informasi kesehatan biar kita semua sehat, jangan sakit-sakit, biar semua bisa sekolah, kuliah, cari nafkah dan lain-lain sebagainya. Tapi habis ini aku baru balik ya, jadi nikmatin dulu lagu-lagu enak yang dipilihin musik director kita. Dan habis ini aku baru balik nyapa kamu.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,8 era di Prodo FM, teman terbaik kamu Spadia. Selamat pagi teman Padua ya. Seperti biasa aku bilang, kalau kamu sama aku pasti satu jam pertamanya itu informasi kesehatan, biar kita semua sehat, gak sakit-sakit. Dan kali ini aku ada daftar jenis vaksin yang penting dibutuhkan oleh orang dewasa. Jadi bukan cuma anak-anak aja teman Podo yang membutuhkan vaksin, karena orang dewasa juga butuhin banget ya, untuk menjaga kesehatan, mencegah berbagai penyakit yang serius. Dan juga pemberian vaksin ini untuk orang dewasa umumnya memang disesuaikan dengan usia dan juga pekerjaan, ada juga gaya hidup, sampai memang rencana, memang mungkin ada beberapa perjalanan yang dilakukan di beberapa daerah tertentu gitu. Nah, ini direkomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, ada beberapa vaksin yang sebaiknya harus dimiliki oleh orang bukan orang Indonesia sih, tapi orang dewasa ya. Jadi semua, mau itu all around the world ya, seluruh dunia. Yang pertama adalah virus vaksin influenza. Jadi ini adalah influenza, itu kan sebenarnya infeksi ya, infeksi saluran pernapasan yang gampang banget menular dan sering banget bermutasi. Jadi vaksin si influenza ini perlu banget kamu lakukan setiap tahunnya, karena si vaksin ini bisa banget untuk mengurangi resiko terkena flu sampai setengahnya, serta menekan gejala berat. Dan jika memang tetap terinfeksi, ibu hamil juga ya dianjurkan untuk mendapatkan vaksin ini gitu. Karena kan gak boleh konsumsi obat ya kan, harusnya vitamin kayak gitu. Nah, seperti aku bilang tadi, mungkin aku lupa untuk menekankan bahwa si vaksin ini akan sangat membantu menekankan gejala flu yang berat. Meskipun memang kamu terinfeksi flu, tapi gak yang berat-berat banget seperti mungkin beberapa tahun terakhir gitu. Jadi masukin di list kamu vaksin influenza. Kira-kira vaksin-vaksin apa lagi yang harus orang dewasa dapetin teman-teman? Habis ini kita bahas ya, jangan kemana-mana.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Malam kumat lepan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, ngasih tahu tentang vaksin-vaksin apa aja yang bisa kamu dapatkan di usia yang dewasa ini gitu ya. Kadang-kadang ini penting juga gitu untuk menjaga kita dari berbagai penyakit yang serius ya. Yang pertama tadi mungkin ada yang dengar kalau ada vaksin influenza untuk ibu hamil, ini juga penting di awal-awal kehamilan supaya memang menjaga begitu ya. Karena kan nggak, kalau lagi flu nggak bisa minum obat, jadi kasihan kalau misalnya ibu hamilnya harus pemulihannya tuh cukup lama. Dan ini bisa kamu lakukan setiap 1 tahun 1 kali. Oke, berikutnya adalah vaksin TDAP atau TD. Jadi vaksin ini melindungi dari tetanus, difteri, dan pertusis. Jadi ini bisa diberikan vaksinnya untuk orang dewasa setiap 10 tahun sekali atau setiap kehamilan untuk mencegah penularan ke bayi, teman pedua. Terus berikutnya vaksin varicella atau vaksin cacar air. Nah, ini juga penting banget ya, karena di musim pancaroba biasanya memang orang bilang kayak seumur hidup pasti kena cacar gitu. Nah, ini di usia dewasa ini bisa juga ditangani atau memang dicegah dengan vaksin cacar air gitu. Karena basically si cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster, jadi bisa menyerang orang dewasa dengan gejala yang lebih berat. Jadi untuk orang yang belum pernah terkena cacar air atau divaksin, dianjurkan vaksin sebanyak 2 dosis dengan jarak minimal 28 hari. Seperti itu. Selengkapnya ya kamu bisa nanya-nanya dokter lah ya, seperti apa lengkapnya. Karena kan ini untuk waktunya aja 2 dosis, jaraknya minimal 28 hari ya. Apakah ini memang dipakai seumur hidup apa gimana? Jadi itu nanti kamu bisa nyari tahu sendiri, atau nanti kalau aku sempat sebelum closing aku bakal coba cari tahu lebih lengkapnya ya. Soalnya artikelnya terbatas banget. Berikutnya vaksin MMR. Ini melindungi kamu dari campak, gondogan, dan rubella. Jadi vaksin ini tuh penting banget terutama bagi wanita yang memang merencanakan kehamilan dan mencegah risiko di janinnya, diberikan sebanyak 2 dosis. Seperti itu. Ada vaksin pneumokokus juga. Ini terjadi sebenarnya dari infeksi bakteri pneumokokus, dapat menyebabkan penyakit serius seperti pneumonia, meningitis ya. Terus ini lebih ke paru-paru, teman Pro 2 ya. Jadi bisa kamu dapatkan 2 vaksin, 2 jenis vaksin. Ada PCV 13, itu bisa kamu pakai sekali seumur hidup. Terus ada PPSF 23, diberikan sesuai kebutuhan dan bisa diberikan mulai usia 19 tahun ke atas. Jadi ya wajib nanya-nanya ya kepada pihak-pihak yang lebih punya lisensi lah untuk menjawab itu. Karena aku juga ini cuman rekomendasi dari artikel doang. Jadi yes, bisa banget kamu nanya-nanya lebih lengkapnya. Ada beberapa vaksin-vaksin lagi yang wajib sebenarnya atau jadi pilihan kamu untuk mencegah dari penyakit yang serius untuk usia, khususnya untuk usia dewasa ya. Habis ini aku balik lagi, tetap di Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Teman terbaik.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Masih sama aku dan masih gak pelit ya untuk membagikan kamu informasi vaksin-vaksin apa aja yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Ini tadi udah banyak banget, ada vaksin influenza, terus juga vaksin, apalagi tadi itu TDAP-TD yang melindungi kamu dari tetanus, dilteri dan pertusis. Terus ada vaksin varicella untuk cacar air ya, membantu kamu untuk bisa apa ya, mungkin bisa tidak terkena cacar air ini gitu. Karena kan ada yang 2 kali seumur hidup, ada yang bla bla bla bla, jadi penting. Terus ada juga vaksin MMR yang melindungi kamu dari campak, gondongan dan rubella. Kemudian vaksin pneumokokus. Semoga bener ya, bar dokter kalau misalnya aku zele, tenang, direvisi aja. Ini lebih ke paru-paru sih, kayak pneumonia, meningitis gitu. Jadi ada 2 vaksin, PCV 13 dan PCV 23. Terus ada vaksin meningitis juga. Ini sebenarnya wajib untuk kayak jemaah umroh atau haji, karena ini biasanya memang orang-orang yang melakukan perjalanan ke wilayah yang berisiko tinggi diberikan dalam 1 dosis seperti itu. Jadi memang wajib ya kalau misalnya kamu udah berangkat ke mau umroh atau haji. Terus ada vaksin hepatitis A dan B. Ini hepatitis kan sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan hati yang serius ya. Jadi ada vaksin hepatitis A yang diberikan 2 dosis dengan jarak 6 bulan. Terus hepatitis B 3 dosis di 0, 1 sama 6 bulan jaraknya seperti itu. Terus direkomendasikan juga untuk tenaga kesehatan, individu aktif mungkin secara seksual dan yang berisiko tinggi misalnya gitu ya. Dan biasanya memang teman-teman dokter, suster itu pasti hepatitis A dan B itu pasti harus ya. Terus vaksin tifoid gitu, karena seperti yang kamu tahu bahwa demam tifoid ini cukup tinggi di Indonesia, jadi bisa diberikan kepada kamu setiap 3 tahun sekali, terutama yang sering terpapar resiko sanitasi buruk ya. Ini biasanya mungkin dengan rumah padat penduduk harusnya sih nyari tahu nih tentang si vaksin tifoid ini. Ada vaksin polio juga untuk orang dewasa, karena polio ini bisa menyebabkan kelumpuhan yang permanen. Jadi orang dewasa juga perlu banget vaksin ini gitu. Yang pertama, kenapa perlu? Kalau misalnya kamu memang belum pernah divaksin polio dan akan berpergian ke daerah yang beresiko. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa kamu cek sendiri atau cari tahu sendiri lagi kurang lebihnya semisalnya ya, karena aku nyarinya cuma di artikel doang ya. Jadi mudah-mudahan sangat membantulah, lumayan untuk kamu ya. Habis ini jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi nemenin pagi kamu di Swada. Selamat pagi teman Padua.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman pada udah jam 7 aja iya. Gak berasa banget, tapi ya sudahlah. Aku memang excitednya di jam 7 doang nih. Nanti ngantuknya baru di jam 8 sampai jam 9 biasanya ya. Tapi mudah-mudahan hari ini gak ngantuk lah, harus tetap semangat ya. Aku habis libur 3 hari teman pada, gak tau kenapa liburnya kebetulan, wow. Kebetulan tuh dapat libur Sabtu Minggu Senin, alhamdulillahnya. Nah setelah ini baru aku kerja keras sih. Jadi lumayan lah rasa ngantuknya tuh, karena aku kangen banget siaran ya, 3 hari gak siaran, berasa cuti sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, habis ini, bukan habis ini tapi sekarang nih teman padu, aku bakal spill lagu pilihan agamu. Kira-kira apa yang aku punya di pagi hari ini? Yang pertama aku punya Curtis yang Red Red.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.